0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 92. Mitra Tunggal kali ini pukul 7:19 ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saatnya juga sudah larut dalam pekerjaannya ya. Ada juga yang tengah dalam perjalanan, ada juga yang saat ini sedang sarapan, mungkin sarapan dulu, ngopi-ngopi ya di rumah ya, di angkringan, di kedai, di depot, dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi, isi pondasi dulu sebelum berangkat beraktivitas ya, untuk memulai aktivitas di hari ini ya, di Jumat 8 Mei 2026. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit ya. Ini puluhan peternak ayam di Magetan mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Perikanan karena harga telur di pasaran mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Harga telur di tingkat peternak hanya sekitar 22.000 ya, tepatnya 22.800 ya, jauh dari harga acuan pemerintah sebesar 26.500 per kilonya. Kondisi tersebut membawa banyak peternak kesulitan menutup biaya produksi, ditambah stok telur yang menumpuk akibat penyerapan yang menurun ya. Sebagai bentuk protes, para peternak sempat membagikan telur gratis kepada masyarakat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membantu stabilkan harga dan memperluas penyerapan telur lokal agar peternak bisa bertahan ya. Sementara itu, Dinas Peternakan Magetan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna mencari solusi, termasuk mendorong program penyerapan telur lokal dan juga bantuan bagi para peternak.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mitra Songgolangit, pemerintah Kabupaten Trenggalek akhirnya mengambil langkah tegas merespon tuntutan warga Kecamatan Pule ya. Pemkab kini tak lagi menempatkan Camat Pule, yakni Dwi Ratna Widiawati, di kantor kecamatan, mengalihkan tugasnya ke sistem work from home ya. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mulai merespon pemindahan tugas camat tersebut ya. Langkah darurat ini muncul setelah Aliansi Masyarakat Pule Manunggal ya, ini Almas Puma, terus mendesak pemerintah mencopot Camat Pule dalam beberapa hari terakhir. Sekda Trenggalek Edi Suprianto mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menggelar dialog intensif bersama dengan warga, kepala desa, BKPSDM dan inspektorat untuk meredam situasi ya. Jadi untuk menjaga kondusivitas wilayah, PMK Trenggalek menginstruksikan Camat Pule untuk selama, maksud kami, bekerja di rumah ya, selama proses transisi berlangsung. Meski pimpinan kecamatan tidak berada di kantor, PMK memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Edi mengungkapkan bahwa tuntutan warga ini muncul akibat berbagai persoalan yang menumpuk ya. Jadi menurutnya, konflik tersebut tak hanya menyangkut manajemen pemerintahan, tapi juga ada hubungan personal antara camat dan juga masyarakat. Meski demikian, Pemkab Trenggalek belum membeberkan secara rinci bentuk konflik maupun dugaan pelanggaran yang memicu keresahan warga. Saat ini Pemkab Trenggalek tengah mengurus administrasi pemindahan tugas Camat Pule ya. Edi menjelaskan bahwa mutasi pejabat struktural harus melalui rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Nasional yang atas pemerintah langsung dari Bupati Trenggalek ya. Pemerintah telah mengajukan permohonan rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 我玩点找我就好，懂一些你黑啊。
1: 送过来你飞机呀。Mitra Sanggo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Gerhawarta Mitra Suku Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa gabung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Suku Langit, ratusan masa yang tergabung dalam konsorsium pergerakan Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai ya, kemarin di gedung DPRD Ponorogo. Masa datang membawa poster dan spanduk ya, isinya kritik terhadap sejumlah program pemerintah pusat. Program yang dianggap masa aksi membebani anggaran negara ya. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Masa menyuarakan persoalan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Mereka menilai sektor pendidikan belum menjadi prioritas utama ya. Koordinator aksi Aang Parianto mengatakan bahwa besarnya anggaran sejumlah program nasional perlu dievaluasi. Menurutnya anggaran pendidikan seharusnya lebih diutamakan ya, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dia juga menyayangkan nasib guru honorer saat ini. Banyak guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan pengangkatan menjadi ASN. Menurutnya kondisi ini menimbulkan kecemburuan di kalangan tenaga pendidik ya, sebab ada pegawai program baru yang dinilai lebih cepat dengan status P3K. Sementara guru honorer masih harus menunggu bertahun-tahun. Aang dan kawan-kawan menilai kualitas pendidikan saat ini juga masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Meski begitu, massa tidak sepenuhnya menolak program pemerintah pusat. Mereka

0: Dukung kebijakan yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa ya. Program yang berdampak langsung pada rakyat kecil diharapkan bisa dipertahankan. Usai berorasi, perwakilan massa melanjutkan audiensi dengan pimpinan DPRD Ponorogo. Audiensi diterima pimpinan DPRD Ponorogo, yakni Dwi Agus Prayetno, Evi Dwi Tasari, Pamuji, dan Anik Soeharto, dan jajaran sekretariat Dewan. Ya. Pertemuan berlangsung dalam gedung DPRD Ponorogo. Mitra Sungai Lagi diharapkan mampu membutuhkan atau mendapatkan jawaban yang dinilai bisa lebih baik untuk masyarakat, khususnya di wilayah Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Graha Warta Mitra Sunggul Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung juga bersama kita tentunya di 0811 3555 9992. Sunggul Langit ya, pamor Grebek Suro 2026 di Ponorogo tetap bersinar ya berkat gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan Festival Reog Remaja ya. Di seantero dunia, festival budaya yang berlangsung sepekan lebih hanya dapat dihitung dengan jari ya. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ponorogo Yuda Slamet Sarwo Edi mengatakan bahwa FNRP dan Festival Reog Remaja bukan event karbitan karena berlangsung rutin selama puluhan tahun. FNRP sudah terlaksana 30 kali, sedangkan Reog Remaja ini 21 kali Mitra Sunggul Langit ya. Dan ini yang akan terjadi yang ke-31 dan juga 22. FNRP 5 kali berturut-turut masuk top 10 Karisma Event Nusantara dari total 125 event unggulan Indonesia. Hasil kurasi Kemenprov itu menunjukkan tingginya kualitas penyelenggaraan sekaligus kuatnya daya tarik Reog Ponorogo di tingkat nasional. Menurutnya, antusiasme peserta meningkat setelah Reog Ponorogo masuk dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Sebanyak 29 grup Reog sudah mendaftar ya. 10 diantaranya dari luar Ponorogo, Mitra Sunggul Langit ya. Yang tahun ini ada 36 kuota peserta. Bersamaan dengan itu, tercatat ada 17 peserta Festival Reog Remaja yang sudah mendaftar. Festival Reog Remaja yang ke tahun ini Mitra Sunggul Langit ya sudah mencatatkan satu grup Reog dari Sragen yang ambil bagian. Yuda mendorong sekolah-sekolah di Ponorogo untuk mengisi kuota 36 peserta Festival Reog Remaja yang tersedia, yakni jadwal Festival Reog Remaja Mitra Sunggul Langit ya, ini ada tanggal 7 hingga 10 Juni 2026. Sedangkan Festival Nasional Reog Ponorogo ini akan berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026. Jadi buat teman-teman, Festival Nasional Reog Remaja atau Grebek Suro ini adalah sudah jauh-jauh hari semakin matang ya mendekati hari H. Grebek Suro 2026 bakal menyuguhkan sekitar 27 side event yang melibatkan berbagai komunitas yang berlangsung hampir satu bulan penuh, mulai dari event religi, otomotif, hingga seni budaya ya. Tak ketinggalan Festival Pencak Silat Jawara Bumi Reog, Grebek Bonsai, Festival Vespa Kultural, Kirab Pusaka, Larung Risalah, Grebek Suro Rockfest 2026, serta Jatim Racing Serif Kejurprov ya. PMK berharap Ponorogo semakin kokoh menabiskan diri sebagai kota budaya, kota religi, dan kota event yang mampu menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.
1: Radio Sunggul Langit, informasi dan solusi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku bening dan bercahaya. Rasanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara.

0: langsung lagi dia, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kenimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgol Langit ya, penutupan jalur perlintasan langsung atau JPL di Desa Bogorjo, Kecamatan Barat Magetan oleh PT KAI ini batal dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari warga ya kemarin. Perwakilan warga Desa Bogorjo, yakni Pak Mardikun, mengatakan bahwa perlintasan tersebut merupakan akses utama warga menuju lahan pertanian dan juga pemakaman. Ya. Intinya, warga Mitra Songgol Langit ya, jalan itu adalah salah satu jalan yang paling cepat dan mudah untuk menuju ke tempat pertanian dan juga ke pemakaman. Khusus petani Mitra Songgol Langit, ini jalan tersebut adalah jalan yang paling mudah karena jika ditutup ya jalan perlintasan oleh KAI maka harus memutar melewati jalan raya, maka hal itu dinilai malah lebih rawan menyebabkan kecelakaan. Jadi Mardigun menjelaskan warga harus memutar sekitar 2,5 km jika perlintasan tersebut ditutup oleh KAI saat menuju ke sawah maupun ke pemakaman. Di sisi lain, pemerintah Desa Bogorjo juga telah menyiapkan penjaga untuk mengatur lalu lintas di area perlintasan tanpa palang pintu resmi tersebut. Ya. Karena mendapat penolakan dari warga, PT KAI bersama pemerintah setempat menggelar audiensi di kantor Desa Bogorjo. Hasilnya, penutupan total perlintasan batal dilakukan dengan sejumlah ketentuan yang wajib ditaati oleh warga. Ya. Jadi, ketentuannya adalah Mitra Songgol Langit ya, yang bisa melewati perlintasan ini adalah khusus roda 2 ya, dan penjagaannya sudah disampaikan bahwa akan ada pada pukul 6 dan juga sampai pukul 5 sore. Selebihnya palang pintu itu harus digembok Mitra Songgol Langit dan juga tidak boleh digunakan ya. Hal itu diungkapkan oleh manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari. Sementara itu Camat Barat Aris Budi Astuti menegaskan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pengguna jalan.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.
0: Informasi lain, Mitra Songgol Langit, warga Desa Melorah, Kecamatan Rejoso, Nganjuk dibuat geger setelah seekor ular piton berukuran raksasa muncul di kandang sapi milik warga setempat kemarin. Keberadaan ular tersebut diketahui pertama kali oleh Mbah Jilah, 50 tahun, warga Desa Melorah ya, saat hendak memeriksa kandang sekitar pukul 4 subuh. Ia curiga melihat benda melingkar di samping di bagian atap kandang milik sapinya ya. Ya, setelah didekati ternyata benda tersebut seekor ular piton berukuran besar yang berada tak jauh dari ternak peliharannya. Karena khawatir membahayakan sapi maupun warga sekitar, Jiah pun langsung meminta bantuan damkar Mitra Songgol Langit ya. Tak lama berselang petugas damkar pos Rejoso datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses penangkapan berlangsung cukup menegangkan karena ular ini melilit kuat di sela-sela atap kandang saat hendak diamankan. Petugas menduga kemunculan ular piton di area pemukiman dipicu oleh habitatnya yang mulai terganggu. Selain itu, kondisi kandang yang dekat area persawahan dan semak-semak dinilai menjadi jalur perlintasan ular liar. Warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat malam hari dan dini hari. Usai dievakuasi, ular piton tersebut dibawa ke petugas untuk diamankan dan diserahkan kepada warga yang bersedia merawatnya.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.

0: Ya, kali ini di pukul 9 lebih 33 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya. Apapun itu, kami ucapkan selamat pagi teman-teman yang ada di pasar-pasar ya. Dan juga teman-teman yang saat ini ada di rumah ya, selamat pagi yang teman-teman yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Juga kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya, mengingat masih cukup banyak sekali informasi-informasi kecelakaan ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sunggulangin, sebanyak 3 juta batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan truk box diamankan oleh tim gabungan polisi, Bea Cukai dan juga TNI di rest area tol Madiun Solo ya. Rokok ilegal tersebut dikirim dari Pamekasan, Madura dan hendak dibawa ke wilayah Jawa Barat. Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto mengatakan pengungkapan ini dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi masyarakat terkait truk yang diduga membawa rokok tanpa pita cukai melintasi jalur tol. Jadi Mitra Sunggulangit ya, dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 3 juta batang rokok ilegal yang diangkut dengan truk box call ya, nomor polisi B9039JXR ya. Tak hanya jutaan batang rokok ya, tim gabungan juga menangkap 2 orang berinisial UD 40 tahun warga Gresik yang diduga sebagai pengawal kendaraan dan juga AJ warga Bogor yang bertugas sebagai supir truk Mitra Sunggulangit ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, rokok tersebut diketahui berasal dari wilayah Pamekasan, Madura ya. Kepada polisi, kedua pelaku diduga menerima upah jutaan rupiah dari setiap perjalanan pengiriman. Tak hanya sekali, kedua terduga pelaku mengakui sudah berulang kali mengirim rokok ilegal dari Madura ke Jawa Barat. Pihak kepolisian menambahkan, akibat peredaran rokok ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai 3 miliar rupiah ya. Dan atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 54 KUHP ya, tentang cukai dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara.
1: Radio Sunggulangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: lagi push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsford.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Kita ini esok wayahe ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya? Ya.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Bawa ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, bagi cepat jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh mbak?
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ti jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, ti jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ti jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku ti jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada ti jus lemon, ti jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan ti jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Ti jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es ti jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan ti jus.
7: Dari Winsor.
0: Sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
8: Hehe, iya nih. Tapi sekarang nggak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
8: Sekarang lebih gampang pakai Cortex DCP.
0: Cortex DCP itu apa sih?
8: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
8: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
8: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Cortex secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
8: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
8: Makanya, buruan aktivasi akun Cortex dan lapor SPT segera biar urusan pajak kamu cepat beres.
0: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Cortex DCP online, terintegrasi, cepat, dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Cortex DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Cortex DCP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

aku Nasya Zahira. Mauspil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Wis, wis, wis, jangan. Pancen jauh senang top Marco.
1: Oh, apa toh pak nih? Kok jasus, jasus
0: gini? Apa nih? Atas ya wak edewi kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya? Pilih tanduranku.
1: Iya pak, api tenang. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
0: Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya? Ya anak kucing.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali ya di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 8 Mei 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di siang hari ini ya? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian yang kali ini sedang beraktivitas dilancarkan segala aktivitasnya. Di pukul 12:15 mitra Songgolangit, tidak sedikit di antara kita ya yang kali ini mungkin sedang istirahat, kemudian juga sedang makan siang, ataupun ada juga yang sedang sedang menjemput buah hatinya dari sekolah, dari aktivitas, yang sedang dalam perjalanan juga Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan. Nah, mitra Songgolangit, karena di program Geraha Warta ya, nanti kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas akan kita sampaikan. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, mitra Songgolangit, kali ini untuk mengawali perjumpaan kita di program Geraha Warta, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ada Feby Putri dengan lagunya Runtuh.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Bancangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan kali ini di menit 26 lepas dari pukul 12, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kali ini informasi dari Madiun terkait dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Kota berhasil menggagalkan upaya pengiriman jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kabupaten Madiun pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sebuah truk box yang digunakan untuk mengangkut rokok ilegal. Kapolres Kota Madiun, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya kendaraan mencurigakan yang melintas di jalur Tol Kertosono, Solo dan diduga membawa rokok tanpa cukai resmi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satreskrim langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menghentikan sebuah truk box di res area Tol Kertosono, Solo

0: tepatnya di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan muatan rokok ilegal dalam jumlah besar tanpa dilengkapi pita cukai. Truk beserta dua orang yang berada di dalam kendaraan kemudian diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Dua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial UD, 40 tahun, warga Pulau Pancikan, Gresik yang berperan sebagai pengawal truk, serta AJ, 37 tahun, warga Bojonggede Bogor yang bertugas sebagai sopir. Dari hasil pendataan, polisi menyita sekitar 3 juta batang rokok ilegal atau setara dengan 1.201 swab dan 155.300 bungkus dari berbagai merek. Rinciannya terdiri dari 317 swab merek Marbol, 35 swab Marmela, dan 849 swab Zeba. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari Pamekasan, Madura, dan rencananya akan dikirim ke wilayah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pengiriman tersebut. Dalam aksinya, Ude menerima bayaran sebesar 1,5 juta rupiah, sedangkan AJ memperoleh upah 4,5 juta rupiah. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai karena mengedarkan barang kena cukai tanpa pita cukai resmi. Polisi menyebut tindakan tersebut menyebabkan potensi kerugian negara mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Kedua pelaku kini terancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, Talita ucapkan selamat siang ya untuk Mitra Songgolangit yang kali ini masih stay tune di 99,2 FM. Dan mungkin untuk Mitra Songgolangit yang kali ini baru saja bergabung, baru saja mendengarkan siaran kita, kemudian ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa Anda akses kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Baik, Mitra Songgolangit, di menit 30 lepas dari pukul 12 kita jeda pariwara terlebih dahulu ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Dan untuk menemani segala aktivitas siang Anda, mungkin untuk menemani makan siang, untuk menemani perjalanannya, dan juga untuk menemani istirahat siangnya, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Zivilia dengan lagunya Aisyteru 2.

0: Dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor, buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit, masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di menit 47 lepas dari pukul 12, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini Mitra Songgolangit, alhamdulillah di hari Jumat ya, 8 Mei 2026, untuk program sosial kegiatan Jumat Berkah Radio Songgolangit FM hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah ya. Semoga untuk Mitra Songgolangit yang sudah turut berkontribusi dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan kebaikannya. Nah, Mitra Songgolangit untuk hari Jumat ya, Mitra Songgolangit FM di 410. Jadi kita sudah 62 kali. Oh, ternyata malah sudah di edisi 464, yang mana artinya kita sudah rutin melakukan kegiatan Jumat Berkah ini selama 464 kali Jumat. Luar biasa. Ini tentu terlaksananya kegiatan ini juga dari dukungan Mitra Songgolangit semuanya. Tanpa adanya dari Mitra Songgolangit semuanya, tidak mungkin kegiatan Jumat Berkah kali ini berjalan sejauh ini. Nah, jadi Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau berkontribusi, yang mau berpartisipasi untuk ikut kegiatan Jumat Berkah Radio Songgolangit FM, bisa ya, bisa dalam bentuk makanan, minuman, atau dalam bentuk uang tunai. Nah, ini boleh banget, dan yang pasti tanpa adanya minimal, mau berdonasi berapapun boleh kami terima ya, karena sedikit bagi Mitra Songgolangit tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Caranya gampang banget, Mitra Songgolangit bisa langsung hubungi tim gatekeeper kita di 0811-3555-992 atau juga bisa datang langsung ke studio radio Songgolangit FM, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 12 Ponorogo. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang selalu berpartisipasi, yang selalu ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Dan bagi yang belum, monggo silakan, kami tunggu ya. Dan sekali lagi, tanpa minimal untuk Anda yang mau bergabung. Sedikit dari Mitra Songgolangit tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dan sekali lagi, untuk Mitra Songgolangit yang mau berpartisipasi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

Ya, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, dan masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan, kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan untuk Mitra Song Langit, pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena Talita masih akan kembali hadir, menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta, hingga nanti tuntas pukul 14.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah di Red FM. Dan untuk informasi cuaca di Ponorogo saat ini alhamdulillah cerah ya. Di kawasan Halim Perdana Kusuma atau di kawasan Jeruk Sing. Kalaupun di daerah Mitra Songgolangit sendiri gimana? Apakah saat ini juga sedang cerah? Apakah sudah mendung atau bahkan sudah hujan? Nah, ini bisa diinformasikan. Kalaupun memang kondisi di daerah Anda mendung dan juga Mitra Songgolangit punya agenda di luar ruangan ataupun mau bepergian, jangan lupa untuk ini Mitra Songgolangit ya, perlengkapan hujannya dibawa, karena sedia payung sebelum hujan itu lebih baik ya. Nah, Mitra Songgolangit tentunya untuk Anda yang mau bergabung, bertukar informasi, kemudian yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, kali ini kita bergeser ke informasi dari Ponorogo terkait dengan ratusan massa yang tergabung dalam konsorsium Pergerakan Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai di depan gedung TPRD Ponorogo. Massa datang membawa poster dan spanduk isinya kritik terhadap sejumlah program pemerintah pusat. Program yang dianggap massa aksi membebani anggaran negara. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyuarakan persoalan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Mereka menilai sektor pendidikan belum menjadi prioritas utama pemerintah. Koordinator aksi Aang Parianto mengatakan besarnya anggaran sejumlah program nasional ini perlu dievaluasi dan menurutnya anggaran pendidikan seharusnya lebih diutamakan terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin, Aang mengungkapkan bahwasanya besarnya anggaran program MBG disebut mencapai ratusan triliun rupiah berlawanan dengan peningkatan kualitas SDM yang harusnya lebih diutamakan. Ia pun juga menyayangkan nasib guru honorer saat ini. Banyak guru sudah bertahun-tahun mengajar, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan pengangkatan menjadi ASN. Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kecemburuan di kalangan tenaga pendidik sebab ada pegawai program baru yang dinilai lebih cepat mendapatkan status P3K. Sementara guru honorer masih harus menunggu bertahun-tahun. Aang menilai kualitas pendidikan saat ini juga masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari sarana-prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pengajar.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. Meskipun begitu, massa tidak sepenuhnya menolak seluruh program pemerintah pusat. Mereka mendukung kebijakan yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Program yang berdampak langsung pada rakyat kecil diharapkan tetap dipertahankan. Usai berorasi, perwakilan massa melanjutkan audiensi dengan pimpinan DPRD Ponorogo. Audiensi diterima pimpinan DPRD Ponorogo, yakni Dwi Agus Prayitno, Evi Dwitasari, Pamuji, dan Anik Soeharto, dan serta jajaran Sekretariat Dewan. Pertemuan berlangsung di dalam gedung DPRD Ponorogo.

Ya, Mitra Sung Langit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14 ataupun di jam 2 siang nanti. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam

8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Nah, di siang hari ini Mitra Songgolangit masih ada satu informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kali ini dari Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, saat ini Kabupaten Ponorogo ini masih menghadapi darurat sampah setelah tempat pembuangan akhir atau TPA Merican ditutup akibat over kapasitas dan masih menerapkan sistem open dumping. Penutupan TPA tersebut berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di wilayah kota. Salah satu kondisi terparah terlihat di TPS Jalan Trunojoyo, Kecamatan Ponorogo. Tumpukan sampah tempat meluber hingga memenuhi area TPS dan menimbulkan bau menyengat yang dikeluhkan warga sekitar. Lokasi TPS yang berada dekat dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga disebut mengganggu aktivitas belajar mengajar. Warga berharap pemerintah segera menemukan solusi agar persoalan sampah tidak semakin parah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, Sabda Jatmiko, mengatakan pihaknya terus berupaya menangani penumpukan sampah secara maksimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerapkan pengelolaan termal untuk mengurangi volume sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R atau reduce, reuse, dan juga recycle, serta memperkuat keberadaan bank sampah di tingkat masyarakat. Dan menurut Sabto, kombinasi pengelolaan termal dan penguatan sistem bank sampah diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan kondisi darurat sampah di Ponorogo ya, ini juga menunjukkan persoalan lingkungan tidak bisa dianggap sepele. Penutupan TPA Merican akibat overkapasitas ini membuat dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari tumpukan sampah di TPS hingga bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan lokasi TPS yang berdekatan dengan sekolah ini juga berpotensi mengganggu kenyamanan sekolah dan kesehatan para siswa pada saat belajar. Langkah pemerintah melalui pengelolaan termal dan juga penguatan sistem bank sampah ini memang menjadi upaya positif ya. Namun penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah ini dari segi rumah tangga juga menjadi salah satu faktor penting agar volume sampah tidak terus meningkat. Nah, Mitra Songgolangit, persoalan sampah ini juga tanggung jawab bersama ya. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan pola hidup yang lebih peduli lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian memilah sampah organik dan anorganik, serta mendukung keberadaan bank sampah di lingkungan masing-masing. Pemerintah juga diharapkan segera menghadirkan solusi jangka panjang agar permasalahan sampah di Ponorogo ini tidak terus berulang. Karena lingkungan yang bersih ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan masa depan generasi mendatang.

Ya, Mitra Sahulangit, untuk informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta siang hari ini, Mitra Sahulangit ya, edisi siar Jumat 8 Mei 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa. Jadi pastikan ya, jangan beranjak dari 99,2 FM. Dan akhirnya Mitra Songlangi dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Working push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Fit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Winsworth.

0: Sedaya masyarakat Ponor ingkang mata rutareng sareng ditukar tambah jenengan saged diregi lumayan telur.
1: Ya, betul. Kalau kamu punya kacamata lo, kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 potongan kacamata. Lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, kacamata cabang, kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Oskaca Jalan Sultan Agung nomor 106 Norogo atau di cabang lain Solo Ponorogo, buka setiap hari pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, karo Kang Marji, sari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki wapi api tenan? Godong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampe reso rahasiane opo
3: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertanian lan ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari, parine anti gabuk, anti hama, uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundak akeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Kanggo
3: iso disane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jadi mentes-mentes.
2: Kok, Pak?
3: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono hasilé wakut, Bu.
2: Nek ngono pupuk iki piye yo, Pak?
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Tani Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacang jenengan kedirgi ngantos 250.000 lumayan telur kecegani lan oleh gawe
1: itu banget punya jangan dibuang rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Pon Kacamata di Gunungan dulu. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, dapat dipetis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Tanpa, jadi lagi, segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kusumo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit sameneika wonten ing tabuh 3 langkung 50 menit nggih. Pawanggian kita wonten ing giaran Suara Jawa sampun berakhir lan dalem matur ageng panuwun kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang sedya midhangetaken radio Sunggulangit FM ingkang sakmenika wau sampun niki nggih gegabungan lumantar live TikTok ingkang sampun follow ingkang sampun kirim informasi matur ageng panuwun. Mbok bilih dalem wonten kekeliruan anggen dalem matur dalem nyuwun ageng pangapunten lan akhiripun saking Halim Perdana Kusuma Kaliwelas Ponorogo dalam Talita Amelia pamit undur diri wilujeng pepanggian malih wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

minuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon

0: gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman. Yang penting... Oh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pelajar SMP lewat penyelidikan. Dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sogolaget, kembali di program Pawitan di Rogo edisi 8 Mei 2026 bersama saya, Sabda Kasyifu, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang telah kami rangkum sebagai berikut.

Update kasus Bansos, Kejari Warogo dalami dugaan manipulasi dana. Polres Madiun Kota amankan truk angkut 3,1 juta batang rokok ilegal. Mitra Sogulagit, informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: dibuka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Sok Kulo Kid masih di Pawiton Tirego edisi 8 Mei 2025. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo, penyelidikan dugaan penyimpangan dana bantuan sosial atau bansos di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA. Ponorogo terus bergerak. Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo kini mulai mematangkan konstruksi perkara dengan memperluas pemeriksaan saksi dan menghitung potensi kerugian negara. Langkah itu dilakukan untuk menguatkan unsur pembuktian tindak pidana korupsi. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo 1 Ikomang Ugra Jagi Wirata mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa total 33 saksi. Puluhan saksi tersebut berasal dari berbagai unsur yang berkaitan langsung dengan penyaluran bansos. Menurut Ugra, proses penyidikan saat ini masih berjalan paralel dengan perhitungan kerugian negara. Penyidik Kejari Ponorogo telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan kompilasi nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Tahapan itu dinilai penting sebelum perkara dinaikkan ke proses berikutnya. Kejari Ponorogo juga masih mendalami keterangan para saksi yang telah diperiksa. Meski demikian, hasil detail pengakuan para saksi belum disampaikan kepada bidang intelijen. Penyidik disebut masih fokus mengumpulkan dan menguatkan alat bukti. Dalam pendalaman perkara tersebut, penyidik menemukan indikasi manipulatif dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sejumlah bantuan memang disebut telah disalurkan kepada masyarakat, namun ada yang digunakan untuk praktik yang tidak sesuai prosedur. Dan kini masih terus didalami oleh tim penyidik. Ugra mengungkapkan bansos yang menjadi objek penyidikan berasal dari beberapa sumber anggaran. Tidak hanya dari APBD, namun juga terdapat bantuan yang bersumber dari APBN. Karena itu, penyidik harus terus melakukan pencocokan secara detail agar alur penyaluran bantuan dapat dipetakan secara utuh. Kejari Ponorogo memastikan proses pemeriksaan masih akan berlanjut. Penyidik membuka kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah pihak lain untuk memperjelas konstruksi perkara. Kejaksaan juga menargetkan penanganan kasus tersebut dapat dituntaskan tahun ini. Sebelumnya, Kejari Ponorogo telah melakukan penggeledahan di kantor Dinsos P3A Ponorogo sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan penyimpangan bansos tahun 2023 hingga tahun 2024. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya bersama tim Pitsus dan Intelijen pada 17 Desember 2025 lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan bansos. Fokus pemeriksaan mengarah pada bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial yang menangani administrasi serta distribusi bantuan kepada masyarakat. Dokumen-dokumen itu kini menjadi bahan utama penyidik untuk menelusuri dugaan penyimpangan aliran dana bansos di Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Masih di Pawitan di Rogo, kali ini informasi kita berada di Madiun. Petugas gabungan Polres Madiun Kota bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC, TMPC Madiun, serta Denpom setempat mengamankan satu unit truk yang mengangkut 3,1 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Kapolres Madiun Kota Wiwin Juniarto di Madiun, Jawa Timur, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat akan adanya kendaraan yang diduga membawa rokok ilegal melintas di jalur tol Kertosono, Solo. Hasil pemeriksaan sementara, Ude berusia 40 tahun merupakan warga Gresik yang berperan sebagai pegawai truk. Sementara AJ berusia 37 tahun warga Bogor yang bertugas sebagai supir truk. Setelah digeledah, petugas menemukan adanya muatan rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai yang disembunyikan di dalam bak truk bernomor polisi B9039CXR. Barang bukti yang diamankan meliputi 1.201 bal atau setara dengan 155.300 bungkus rokok ilegal dengan total mencapai 3.106.000 batang. Berdasarkan keterangan pelaku, rokok ilegal ini berasal dari Pamekasan dan rencananya akan dikirimkan ke wilayah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kepala KPPBC TMPC Madiun Heru Jatmika Sunindya mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bea Cukai, Polri, dan TNI dalam memberantas peredaran barang ilegal. Menurutnya, patroli darat terus dilakukan untuk menekan distribusi rokok tanpa cukai yang merugikan negara. Adapun praktik peredaran rokok ilegal tersebut melanggar pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Para pelaku terancam hukuman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Kerugian negara dalam peredaran rokok ilegal tersebut senilai kurang lebih mencapai 3 miliar dari kewajiban cukai yang seharusnya disetorkan.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power geng push.
3: Jangan, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren tag barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Bicara sekulang itu, saya sudah perjumpaan kita di Pawitan Dirogo, edisi 8 Mei 2026. Saya Sabda Kasyifu, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka, dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran, diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya akan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini, ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39 ini. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak?
3: Pake biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah-ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100 ribu? 200 ribu? Ya, mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, aku habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan bulat pernah, bulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada embahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya enggak Allah tetapkan, enggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu sudah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal nih soal. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, ini syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek, mati.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Itu Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun.
2: Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Yaduh. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya.
3: Nyambung.
2: Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan.
3: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la.
2: Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wala rizqu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datang. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu

Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sedaring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Bancangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songgolani.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
5: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
9: happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
11: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
10: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
11: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
10: Axis Digital?
11: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
12: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
10: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
11: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
10: Wah, lengkap ya Axis Digital?
11: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
10: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
11: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo.
12: Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Wis saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Terima kasih, Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu. Gara-gara ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu.
1: Ayah sama mama akan sekolahkan Kaila di sekolah yang favorit dan benefit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kaila mau sekolah dengan rajin ya.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit ya, 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Di hari ini ya, di tanggal 8 Mei 2026, pastinya kita kembali lagi di salah satu program kita, yakni Geraha Warta Malam, yang akan memberikan kepada kalian pastinya informasi-informasi yang cukup penting ya, berkaitan dengan informasi lokal, nasional maupun internasional. Di malam kali ini ya, sedang melakukan apapun ya, aktivitas apapun, sedang mungkin sekarang sedang berjalan pulang ya, dan juga mungkin masih bekerja atau mendengarkan musik di Radio Songgolangit FM. Apapun harinya akan aku temenin ya di frekuensi 99,2 FM. Nah, sekarang informasi pertama ini, kita berada di Lamongan ya. Satreskrim Polres Lamongan akhirnya berhasil meringkus HG berusia 32 tahun yang merupakan pelaku pencabulan terhadap anak berusia 16 tahun di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Setelah menjadi buron kurang lebih 3 tahun. Wow, lama sekali ya. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di wilayah Kecamatan Sugio. Usai sempat melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasat Reskrim Polres Lamongan, Rizky Akbar Kurniadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya memperoleh informasi akurat terkait kepulangan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, HG mengakui seluruh perbuatannya, yakni melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban secara berkali-kali, hingga korban hamil dan melahirkan. Kasus ini pertama kali terungkap pada 22 April 2023 ketika korban memberanikan diri mengadu kepada orang tuanya setelah diketahui dalam kondisi hamil. Korban sebelumnya memilih diam karena mendapat ancaman dari pelaku. Aksi pencabulan tersebut diketahui berlangsung berulang sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Dilakukan di rumah pelaku maupun di belakang rumah korban. Atas perbuatannya, HG dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal terkait persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dalam KUHP. Sementara itu, Kasih Humas Polres Lamongan, Hamzaid, mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan tindak kekerasan terhadap anak. Ia pun mengatakan ya, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam mencegah serta mengungkap kasus kekerasan terhadap anak sejak dini. Ucapnya seperti demikian.
1: Songgolangit.
0: Kalau ini kasus tentang pencabulan ya, jadi memang menjadi incaran yang bernama HG ini di Kecamatan Sugio. Dan juga beberapa waktu yang lalu juga ada yang terungkap berkaitan dengan hal yang hampir serupa hingga mencabuli sekitar 20 orang ya. 20 atau 30 orang gitu. Nah, itu dilakukan dengan oleh oknum kiai. Kadang memang dalil-dalil dari orang yang katanya pintar agama kadang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya memang kalau kita melihat secara kronologi ya nih, pintar sekulakit, yaitu mengkaitkan dengan salah satu hadis yang mengatakan bahwa bumi atau semesta dan alam semesta tercipta karena Nur Muhammad. Nah, itu memang benar, tapi tidak ada lanjutannya. Nah, dalam kesempatan itu salah satu kiai memanfaatkan hadis tersebut dengan menambahkan ya, namanya kalau ingin apa namanya agar menjadi ya seperti itulah, diiming-imingi kemudian harus ikut dengan ritual-ritual tertentu. Memang kalau mitra Songgolangit ya, bagi Anda yang mendengarkan dan menghimbau ke siapapun ya, terkhusus ke anak Anda nih Jadi kita harus berhati-hati dengan kalimat-kalimat seperti demikian. Kita harus menelusuri dulu dan mencari bukti bahwa apa yang dikatakan atau hadis-hadis tersebut valid. Karena memang di zaman sekarang banyak yang seperti demikian. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Dari hal lain yang kurang menyenangkan. Amin. Dan bagi Mitra Sogo Langit yang ingin request lagu, ingin request lagu, kemudian juga mungkin memberikan informasi berkaitan dengan cuaca, arus lalu lintas, maupun informasi tentang peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Pastinya jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Sogo Langit FM.

0: serta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, Mitra Sunggulangit kembali lagi di Radio Sunggulangit 11.2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Gresik ya. Mitra Sunggulangit, operasi gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Gresik berhasil membongkar dugaan gudang penyimpanan rokok ilegal di sebuah ruko kawasan Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal beserta 6 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas bongkar muat. Kepala Dinas Satpol PP Gresik, Ahe Sinaga, menegaskan operasi ini bermula dari kegiatan pengintaian yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dan Bea Cukai sejak Selasa 5 Maret 2026. Petugas memantau sebuah ruko yang dicurigai digunakan sebagai lokasi penyimpanan rokok tanpa cukai. Setelah memastikan temuan barang tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan tim operasi untuk melakukan penggerebekan. Barang bukti yang ditemukan di beberapa titik ruangan, mulai dari kamar belakang,

tengah hingga area bawah tangga ruko. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang supir truk serta 5 kru bongkar muat. Seluruh barang bukti bersama 6 orang yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Gresik untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pengangkutan barang bukti dilakukan menggunakan 1 truk trailer, 1 truk satpol PP dan 1 unit mobil Hilux milik Bea Cukai. Proses pembongkaran barang bukti dari 3 kendaraan berlangsung hingga malam hari. Petugas kemudian melakukan perhitungan terhadap total rokok ilegal yang berhasil diamankan. Dari hasil perhitungan sementara, jumlah barang bukti mencapai 367 koli atau sekitar 5,87 juta barang rokok ilegal. Akibat peredaran rokok tanpa cukai tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai 500 juta 243.784 rupiah. Hingga kini Bea Cukai Gresik masih melakukan pendalaman terkait asal usul maupun jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

0: Jill, mau kemana kamu? Sammy?
1: Iya.
0: Kamu tahu kan kita gak suka? Kalau sampai papa tahu?
1: Ma, ini hidup aku. Terserah dong, aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama
0: Jill! Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emangnya orang hidup hanya dengan cinta?
1: Ya tapi gak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia.
0: Besok orang tuanya Felix akan melamar kamu. Mama dan papa udah setuju.
1: Aku benci sama mama.

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Si laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasi ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakakne pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis full, telat tak pakmu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
2: Ya sik tase to, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki tekok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: melihat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Oke, masih kembali lagi di 99.2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang malam hari ini masih mendengarkan dan juga masih tetap stay tune bersama di program Graha Warta yang masih ditemani bersama saya Herin sini. Oh ya, masih sampai jam 9 juga ya nanti untuk Mitra Songgolangit yang punya informasi dan juga pengen berbagi infonya, mau merapat bareng, monggo silakan saja bagikan informasinya, informasi dari Mitra Songgolangit. Sekali lagi di 0811 3555 992.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Mitra Songgolangit, Kabupaten Ponorogo masih menghadapi darurat sampah ya setelah tempat pembuangan akhir atau TPA Merican ditutup akibat overkapasitas dan masih menerapkan sistem open dumping. Penutupan TPA tersebut berdampak pada menumpuknya sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di wilayah kota. Salah satu kondisi terparah terlihat di TPS Jalan

secara maksimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerapkan pengelolaan termal untuk mengurangi volume sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R atau reduce, reuse, dan juga recycle, serta memperkuat keberadaan bank sampah di tingkat masyarakat. Menurut Sabto, kombinasi pengelolaan termal dan penguatan sistem bank sampah diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke pembuangan akhir. Nah, ini memang sudah jadi polemik juga ya dari kemarin, tersongkolangin beberapa hari yang lalu terkait sampah ini ya, terkait sampah ini yang masih belum jadi apa ya, belum ada solusi yang konkret gitu ya, yang bisa diberikan. Tapi ya tentunya kita nanti untuk Mitra Congklang semoga ini segera dapat apa ya, penjelasan atau solusinya seperti itu ya, karena ya balik lagi sampah ini ya akan sangat mengganggu gitu ya, karena sampah akan sangat menyengat juga, apalagi dekat sekolah rakyat juga ya Mitra Songkling. Nah, ini jadi salah satu yang harus segera diambil tindakan seperti itu. Nah, kalau Mitra Songkling punya informasi terkait cuaca, lalu lintas, dan beberapa informasi update lainnya, jangan sungkan untuk saling berbagi informasi di 0811 3555 992.

0: Cil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah perusahaan yang menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan download-nya buat kerja, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling pertama kamu registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Kita masih kembali lagi Mitra Songgulangi di 99,2 Radio Songgulangi FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Dan sudah di menit ke-52 lepasnya dari jam 8 malam. Mitra Songgulangi, kali ini kita ke informasi selanjutnya, di mana Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang telah beroperasi sejak 2017 dengan menangkap 14 tersangka. Sindikat tersebut diketahui menyasar calon mahasiswa yang ingin masuk fakultas kedokteran dengan tarif mencapai 500 juta hingga 700 juta untuk satu paket kelulusan. Polisi menyebut para joki lapangan mendapat bayaran antara 20 juta hingga 75 juta tergantung tingkat kesulitan dan kampus tujuan. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa sindikat yang dipimpin tersangka berinisial K itu memiliki jaringan terorganisir dan jumlah klien yang besar. Dari lebih 150 pengguna jasa, sebanyak 114 orang tersebut berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Polisi juga mengungkap bahwa para peserta yang lolos tersebut tersebar di berbagai kampus di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Pulau Jawa, seperti luar Pulau Jawa ya, seperti Kalimantan. Dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait kemungkinan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti menggunakan jasa joki. Polisi menegaskan pengungkapan kasus ini dilakukan untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik kecurangan.
1: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut Mitra Songgolangi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Geraha Warta untuk edisi hari ini di Jumat 8 Mei 2026 ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan lanjut lagi dengan program Senandung Rindu yang bakal saya pandu sampai jam 12 malam nanti. Jadi masih banyak info, masih banyak waktu juga kebersamaan kita nanti di malam hari ini. Buat Anda yang suka lagu-lagu kenangan ataupun lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu, langsung saja nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tetap dengarkan terus hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Songgolangit pukul 2.

Direkam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Ya, kita langsung mulai 99,2 Radio Sonora Bintang FM. Selamat malam ya. Kita masih bersama di Sendu Senang Rindu bersama teman-teman yang menemukan kamu ya. Masih ada Heru juga ya. Bakalan ngasih tahu ya lagu-lagu era 70-an, 80-an atau 90-an di hari Jumat. Kita langsung mulai 8 Mei 2026. Hari Jumatnya mungkin banyak dari Anda yang sedang larut dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, kerjaannya, atau yang lagi bersantai gitu ya. Kalau malam mungkin banyak yang lagi santai, menikmati waktu luang. Sehari udah kerja full gitu ya, malam mungkin waktu tepat untuk mengistirahatkan sejenak dan ya apa ya, kembali mengisi energinya lagi, mengisi tempat-tempat di tubuhnya yang tadi udah kecapean, udah full kegiatan gitu ya, kayak mengisi lagi energi yang sudah hilang gitu semua. Dan mungkin juga semuanya kalau hari ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk melepas

dengan pola gaya berkenanya ya. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif tempat terbaik di Indonesia. Ada lagu-lagu kenangan juga nih sama Heru ya. Malam hari ini Anda bisa ikut bergabung merapat atau sekedar senang. Kalau saya ingin dengerin aja gimana mas? Ya boleh, gak masalah gitu. Mau lakuin apa aja, nimbrung, ingin bergabung gitu ya. Saya open banget buat kamu, buat Anda untuk mitra sahabat lagi semua. Jadi silahkan, gak usah ragu-ragu lagi di 0811 3555 992.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sabar sing abang-abang ayu-ayu.
2: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Spok. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

kalau malam apalagi kalau di Ponorogo mungkin beberapa aktivitas yang lumrah atau banyak yang dilakukan gitu ya. Kalau di Ponorogo itu enggak yang tua, enggak yang muda, kayak lagi menikmati ngopi gitu ya. Ngopi itu bukan cuma soal minum kopi beneran, itu enggak ya. Kalau ngopi sendiri itu lebih ke definisinya itu ngolah pikiran. Katanya sih gitu ya. Biasanya orang itu ngopi itu bukan bener-bener nyeduh ngopi terus harus ngopi pure kopi gitu sih, enggak ya. Lebih tepatnya itu kumpul atau entah itu sendiri atau bareng orang, biasanya itu mengolah pikiran, kemudian kalau bareng-bareng biasanya saling apa ya, saling bertukar pikiran, terus ya intinya itu tadi, ngolah pikiran itu tadi loh. Kenapa sih kenapa orang banyak banget kayak ngopi itu jadi kayak tren gitu ya. Kalau di Ponorogo sini memang banyak banget, kalau dibilang kedai-kedai kopi itu aduh udah banyak ya, bahkan setiap jalan, setiap kita lewat berapa meter itu udah banyak gitu ya. Kopi-kopi, entah itu kopi pinggir jalan, kopi yang lebih elegan, yang lebih fancy, atau kopi yang mahal sampai yang murah pun semuanya ada gitu ya. Yang secangkirnya 2.000, ada yang sampai puluhan ribu, semuanya komplit lengkap ya di sini. Jadi ya pilihannya balik lagi ya. Mitra Songgulang ini sukanya, kalau Mitra Songgulang kalau boleh tanya nih ya, ini sukanya ngopi yang seperti apa gitu ya? Ngopi yang di tempat-tempat yang harus mewah gitu ya, yang otomatis kalau tempatnya mewah wah gitu ya, otomatis harganya juga pastinya enggak murah gitu ya. Atau lebih enak ngopi yang di pinggir-pinggir jalan, yang di angkringan mungkin ya, banyak-banyak banget angkringan, paling 3.000, 5.000 udah dapat secangkir kopi gitu ya. Kan gak harus kopi juga, minuman-minuman yang es atau apapun itu ya udah dibilang itu udah ngopi asih Mitra Songgo Langit. Balik lagi definisinya itu, ngopi itu bukan pure minum kopi, harus pesan kopi gitu, enggak ya. Definisinya itu udah ya itu tadi, ngolah pikiran aja gitu ya. Nah, Mitra Songgo Langit, enggak dong kalau Anda ini sukanya ngopinya, ngopi apa, ngopinya kemana dan di mana gitu ya. Bisa banget, silahkan aja malam hari ini bisa ikutan gabung sama Hero, dan bisa ikut komen-komen ya di 0811 3555 992.

0: Powergeekku.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur, kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus, hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Duki Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
6: Radio Songo Langit.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Power geng, push.
1: Aduh, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice.

0: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6: Radio Sembelangit, pukul 2.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Info. Sembilan sembilan koma dua FM.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Terima kasih untuk kita semua lagi semuanya sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Untuk hari ini sampai cukup di sini dan sampai ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Songgolangit semua. Dan senang sekali ya, hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan pagi hari ini ya? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan rezekinya. Dan kalaupun mitra Songgolangit pagi hari ini mungkin ada yang baru saja bangun ya, ada yang tidur, ada juga kembali berangkat, kemudian ada juga yang di hari Sabtu ini berlibur, kemudian dimanfaatkan waktunya untuk berolahraga, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berwisata ya. Pokoknya kalau akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, beberapa aktivitas ini sangat beragam ya. Apapun aktivitas namanya semoga diberikan kelancaran. Dan gimana mitra Songgolangit pagi hari ini cuaca di daerah Anda? Kalaupun di kawasan Jalan Permarogo ya, cukup cerah. Dan kalau di daerah mitra Songgolangit gimana? Ini boleh banget dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya, 85559. Pagi hari ini mitra Songgolangit untuk mengawali perjumpaan kita di Geraha Warta, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Peter Pan dengan lagunya Langit Tak Berhenti.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali ya di pagi hari ini masih bersama dengan saya Talita yang menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Nah, Mitra Songgolangit di kesempatan pagi hari ini, untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja bergabung, bertukar informasi dengan kita ya, tadi kita sampaikan terima kasih banyak. Nah, informasi dari Melara, Mitra Songgolangit dari Mbak Salsa, ini juga menginformasikan bahwa di pagi hari ini masih cukup mendung ya, jadi katanya pas banget untuk olahraga ataupun juga ini ya Mitra Songgolangit untuk beraktivitas di luar ruangan ataupun untuk pokoknya kalau Mitra Songgolangit membutuhkan waktu yang tidak membutuhkan cahaya matahari ataupun tidak menjemur-menjemur seperti itu, pagi hari ini masih cocok banget ya. Atau mau jalan pagi, olahraga juga bisa dalam segi apapun ya, mungkin mau bersepeda, jalan pagi, jogging atau apapun itu ya. Baik, Mitra Songgolangit untuk Anda yang belum sempat sarapan, jangan lupa juga untuk sarapan. Dan biasanya kalau pagi ini berbagai aneka macam makanan yang bisa kita pakai untuk sarapan ya. Kalau di Ponorogo itu biasanya sarapannya nasi pecel, kemudian soto ayam, bubur ayam, apalagi kira-kira. Nah, ini Mitra Songgolangit juga bisa berbagi cerita dengan kita ya. Nah, Mitra Songgolangit di Geraha Warta Pagi tentunya kita masih akan ada berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips bermanfaat untuk Mitra Songgolangit semuanya. Ataupun Mitra Songgolangit punya informasi yang ingin disampaikan juga boleh, sekali lagi bisa Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih.

0: Ih, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksi Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Nah, masih di Geraha Warta Pagi ya, dan kali ini Talita kembali hadir dengan sedikit tips ringan di Sabtu pagi ini. Dan semoga ini pun juga bisa bermanfaat untuk menemani aktivitas Mitra Songgolangit semuanya. Nah, Mitra Songgolangit, untuk tips menjaga suasana hati tetap baik di pagi hari. Terkadang walaupun di hari libur, weekend, ini suasana hatinya tidak melulu baik ya. Jadi Mitra Songgolangit, untuk menjaga suasana hati tetap baik di pagi hari ini mulai dari jangan terburu-buru memulai aktivitas. Nah, Mitra Songgolangit bisa menikmati pagi dengan santai supaya pikiran tidak mudah stres sejak awal hari. Kemudian bisa putar musik favorit ya. Musik bisa membantu meningkatkan mood dan juga membuat suasana rumah terasa lebih hangat dan semangat. Kemudian untuk Mitra Songgolangit yang mungkin masih mau bekerja, ini bisa merapikan meja kerja ataupun juga merapikan kamar. Ini tempat yang rapi biasanya membuat pikiran juga terasa lebih nyaman dan juga tenang. Kemudian kurangi mengeluh di pagi hari, Mitra Songgolangit ya. Anda bisa mencoba mengawali hari dengan ucapan positif dan rasa syukur supaya energi yang kita bawa sepanjang hari ini juga lebih baik. Kemudian Mitra Songgolangit jangan lupa untuk tersenyum ya, entah ngobrol bersama dengan keluarga, teman, atau mendengar hal-hal lucu. Nah, tertawa ini bisa membuat hati lebih ringan. Kemudian supaya hari lebih teratur dan tidak bingung mau mulai dari mana, Mitra Songgolangit bisa membuat daftar aktivitas sederhana. Dan terkadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal kecil yang sederhana. Secangkir teh hangat, udara pagi, obrolan bersama keluarga, atau bahkan sekedar mendengarkan radio sambil beraktivitas. Dan semoga pagi hari ini membawa banyak hal baik untuk Mitra Songgolangit semuanya.

0: Bak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.